0: Waktunya untuk Hits News di 103,9 Hits Unicom Radio. Hits Unicom Radio.
1: Kebetulan karena ini hari Senin, kita kan nanti di jam ketiga bakal bagi-bagi lowongan kerja.
2: Oh iya benar. Ya.
1: Dan kota Bandung tuh salah satu kota yang sering adain job fair.
2: Iya banyak ya. Loh lapangan pekerjaan.
1: Berarti kan pengen rakyatnya nih makmur
2: iya.
1: Udah dibikin job fairnya, niatnya untuk menekan angka pengangguran. Job fair di Bandung ini malah susah dapat pegawai.
2: Kenapa? Ternyata setelah dibedah nih sob, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Bapak Yayan Ahmad Briliana udah mengatakan kalau setiap vendor perusahaan dari berbagai bidang di job fair Bandung sering dapat keluhan karena mereka kesusahan cari calon pegawai karena sikap pelamar.
1: Jadi menurut laporan perusahaan di job fair, para pelamar generasi muda ini seringkali meminta kerja nyaman dan gaji tinggi saat proses interview singkat.
2: Pak bro,
1: wajar.
2: Gua tahu. Itu kan maksudnya biarin aja di dalam hati sama ketujuan kita. Nggak usah diomongin dong waktu job fair.
1: Ah iya, lu tunjukin dengan usaha lu kayak gimana.
2: Pelan-pelan kan nyampe sono tuh. Maksud gua kayak kalau lu mau dapat uang cuma-cuma, lu jangan kerja, follow aja Willy Salim. Nanti juga dapat giveaway-nya.
1: Dapat HP.
2: Iya.
1: Nah, permintaan ini tuh jadi masalah karena rata-rata pendaftar belum berpengalaman atau baru saja lulus dari sekolah alias fresh graduate.
2: Gar.
0: Nantikan Hits News berikutnya. Cuma ada di 103,9 Hits Unicom Radio. Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini.

0: Hits Unicom Radio.
1: Eh, kalau kita mau makan enak di resto nih, yang Instagramable, terus dilayanin robot, sama suasananya nyaman dan bersahabat, di mana ya?
2: Sini-sini, gue kasih tahu resto terkenal di Bandung ada Refuse Resto.
1: Sebentar, Refuse Resto? Emang ada apa aja di sana?
2: Selain makanannya enak dan suasananya juga nyaman, lo bisa ngadain event juga di sana.
1: Emang bisa event apa aja?
2: Pesta ulang tahun, meeting kantor, grup-grup bisnis, pernikahan, acara keluarga, acara private, pentas artis, live musik, dan masih banyak lagi.
1: Oh gitu. Itu alamatnya di mana?
2: Di Jalan Tubagus Ismail Raya, nomor 34 Bandung.
1: Oke deh, kalau gitu gue siap-siap dulu ah, mau kesana sekarang.
2: Sobat Hits, yuk rayain momen indah kamu di Refuse Resto. Selain makanannya enak, dilayani robot, tempatnya juga cozy banget. Bikin kamu nyaman dan pastinya banyak spot yang Instagramable. Cocok nih buat kamu yang suka foto-foto. Yuk datang ke Jalan Tubagus Ismail Raya nomor 34 Bandung. Atau kamu juga bisa cek di Instagramnya at Refuse Resto. Refuse Resto, sincerely yours.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university. We'll be right back.

0: belajar. Ya ingat ya, tekun belajar. Bisa kirim CV dan surat lamaran ke 0856-4904-6756.
1: Oke, kalau ngerasa cocok sama lowongan pekerjaan yang pertama itu langsung aja kirimin CV-nya sob.
0: Itu ya.
1: Tapi lu ngerasa kayak, aduh gimana ya, seru sih seru. Tapi gue tuh pengen ada di tempat yang adem, gak banyak orang,
0: ber-AC.
1: Gue pengen kayak ngelakuin ini sendirian.
0: Baru dikasih satu udah pilih-pilih lagi aja.
1: Nah.
0: Tapi gak apa-apa, semua orang tuh punya idaman pekerjaannya masing-masing.
1: Ini mungkin cocok banget jadi pilihan pekerjaanmu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Di lowongan kedua ini, dibuka apa? Pengisi VO Dracin. Voice over drama.
0: Udah jadi
1: Cina.
0: Udah jadi industri ya?
1: Udah.
0: Bapak Cinghua menemui Ibu Cinghua, bertemu dengan anak yang sudah 70 tahun tidak ketemu.
1: Kelamaan 70 tahun. Kalau lu ngerasa suka sama lowongan pekerjaan yang satu ini, tolong perhatikan.
0: Oke. Apa aja memang kualifikasinya? Ini jadi salah satu pekerjaan yang lagi banyak banget membutuhkan talent ya.
1: Iya dong. Yang pertama, looks tidak perlu oriental.
0: Oh, bebas ya?
1: Oh iya, bebas kan cuma ngisi VO.
0: Oh, karena suara doang ya, suara
1: iya,
0: doang.
1: Iya, kan ini bukan jadi aktor.
0: Nggak perlu ada haya.
1: Nggak perlu. Kok haya? Oh iya. Nggak semua orang sudah pakai haya. Kenapa haya?
0: Oke.
1: Okay. Sama oe ya. Punya alat rekaman sendiri.
0: Aduh, agak berat sih. Mending teh poci. Gak perlu punya gerainya, udah ada gerainya.
1: Coba. Mungkin kualifikasi selanjutnya bisa mengerti ya.
0: Ah, iya.
1: Bisa menggunakan DAW atau Digital Audio Warehouse. Aduh, susah menitah kunci sih bener ya.
0: Taunya MP3 doang.
1: Ya Allah.
0: Sama Spotify.
1: Mengerti time code. Nah ini aja udah gak ngerti nih kan Sobat Hits.
0: Taunya lost time doang di winning.
1: Mengerti packing, emosi.
0: Passing.
1: Hah?
0: Passing. Pes. Ngapain orang mau VO harus bisa packing? Pes. Kecepatan ngomong.
1: Kalau Sobat Hits tahunya packing, paling bener di peta-peta poci tadi ya.
0: Ya betul.
1: Passing, emosi, dan juga nada bicara.
0: Oke.
1: Okay. Usianya bebas berapapun itu, kalau ngerasa cocok langsung aja ke 0823-0624-9996 atas nama Saf Media.
0: Okay.
1: Kirim CV-nya ke sana sebanyak-banyaknya, sob.
0: Semoga aja ya, ini bisa jadi salah satu jalan keluar.
1: Iya,
0: karena cuap-cuap doang.
1: Iya, itu sama kayak keluarga atau teman kita yang bilang ke penyiar ya, ke kita, Van. Kerjaan lu mah gampang, cuap-cuap dong. Hey, matamu.
2: It's Unicom Radio.
3: Kamu penasaran orang Dago sama orang Kopo ngobrol? Dengerin siarannya Kanjar Kaisar dan Devan Rashen di Pagi Bener.
4: Sobat Hits, kamu lagi pengen makan di resto Indonesia yang enak, elegan, dan ada di tengah kota Bandung? Ayo ke Widuri Indonesian Restoran aja. Kamu bisa nikmatin sajian Nusantara dengan penampilan yang cantik dan rasa yang bikin makan bareng jadi makin istimewa. Gak cuma buat makan aja, Widuri Indonesian Restoran juga punya 4 VIP room eksklusif dan ruangan yang bisa menampung sampai 250 pax loh. Dengan parkiran yang luas dan nyaman, Widuri Restoran cocok banget deh jadi tempat buat event spesial kamu. Langsung aja datang ke Jalan Ciliwung nomor 19 Bandung atau cek Instagramnya @widuri.restoran buat info dan reservasi. Widuri Indonesian Restoran, sajian elok untuk tercinta. Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university. We'll be right back.